Udah saya ini kami atur lah ini hari tadi mau kepanggil nomor bikin lagu selanjutnya.